0: kasih asuau tomoimo.
1: Tapi naik orang awi tu tumuat po wagu toko udah namo tu kiva di tiso kepahian song hamin i pohambusan ku.
2: Kasayimbaan bos kadazan, manak diuzuh kepahian.

Tapi benar ko ngavi. Apaihan suang hamin apa diting anambit agai mantad di Louis Weil da mantad kampung Bantayan inanam. Papayo da mir da pogun i Weil Jipain di jam ko padamduvo tahu ngapod dom himo minit do tangas sedap do tahib tangas sedap do daiho di antok tadau ko onom ko iso buhan kavahu do daiho id hamin pungusapan kuen Elizabeth iso ko takinabalu mantad no do kaedan diti do manu de papayo di Mary Jipain id kampung Tenggilan paganakan Basilun id kampung pengasaan inanam paganakan mohumbul dai damona pengavi do songizon om tobinai walis om kinovangan lagi ngavi dai sadu om izomok to sokon tinan di tengot tiagak while jipain do untuk tadau ko iso ko tohubuhan ka vahu do jam ko podonduvo tong pod minit do tahib do dongadau do yo id kahabangan Bantayan inanam mai do to hinasan ko sodio tu suguto ku povagu kepayahan suang amin diti nambit mantad di Louis Weil mantad kampung Bantayan inanam papayho da video pogun i Weil Jipain da jam ko podorubo to ngopod minit do tahib do dong sedap di untuk tadau ko onom ko iso buhan do kavahu da dayho id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu mantad no do kaya daniti da manu di papayho di Mary Jipain id kampung Tenggilan paganakan Basilun id kampung pengasaan inanam paganakan mahumbul id nombono pengawi sangit indoy antepinay om walis naging ngawi id sadu om id somok usako na tinan di tengah tiaga kuwail Jipain da untuk tadaw ko iso ko tahubuhan kabahu da jam ko panunubo tahu ngapot minit da tahib da donga daw da dayo id kabangan Bantayan inanam. Ika kan itu kapayana suang amin.

0: Hey hey hey, kopi posian dong subam. Himpunan itu kau tak tahu di tim yang baik hidung di omis om bos di osual. Teman tak ada gaya dan itu sembahan bos kerazan, sabah BFN. Nekot binasi, osual untuk memo. Kanau makin ngau.
1: Naikot binasi om osual untuk memo tentu napa sabah BFM. Atau wadan kemarin tu tensanan ke minamihi da BFM. Da pengobang da kena posikannya sudah tada baina diti. Ketahuan insan po mentadago Izoy Ben Jivinu. Mega temai mo. Tumi hambus bagu miampai di DJ Katrina id ko sembahan bos da sina. Mentak diha, den ko da namot kapi sama bagu tako da tinu. Den ko da namot tapi naik ngabi. Hey hey hey, kapi posian dong sebab ampatimponan ku Izoy sembahan hozo di jini di omok pempasi dai pemagunan.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ni nabar.
1: Untuk kamu, kami mitu.
2: Dina Khan, pitu kamu kala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang nabar dinakan semimon. Mudah-mudahan dia mengkadang sihat alap alap joko. Tak kemab tu kita setemu lagi tak sabar BFM. Saran sama alap bana. Bersama kau DJ Z. Dan bagi kemab tu tak 2 Ogos 2026. Bersama kau sepuk safar 1440 wow hijrah lawat. Dinakan torong minggu ia nabar bi. Mudah-mudahan semimon dia mengkadang alap alap sihat-sihat jo selalu. Kau terus je bersama kau kita sebentar telu jam. Dalam ke jam 3 si. Bawa dah si. Ngabut noh jam 6 kang kemuap diam segmen bok-bok tih dembangi kemuap tu pabaran kok pandai kan, jadi kita akan berek sambil kita sekung siabar ke kang lah, insyaallah tak jam 4 kang kita akan mod live lah kang lah jam 4 begelah jadi kita break dulu engkau lagu lekat Fadil Arif nyintom tak seran sama alap banyak.

Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 Ogos 2026, Amis, pukul Wau Songom, tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

Kakak bersama kau DJ Zee dia bangi kemuap tu kau. Ya nak Barbie, mudah-mudahan semua dia keadaan alap-alap je, sehat-sehat je selalu kau. Jadi tolong-tolong minggu tu aku ingin sekongsi kau kamlah. Inan tu info yang berpemia titu-mitu kau. Kata berita bersedia gaya no. Jadi aku kongsi untuk kamlah. Pasal yang tu monyet Belanda. Amun pauti yang tu sih gua pauti tu sama. Bayau te, bayau ko. Ataupun ayo barat jomo lebih kilo sebagai proboscis monkey. Ko. Jadi am jomin pauti bengkantan, yang bengkantan, bengkantan te. Ko jomo moni selalu ko. Jadi yang sebenarnya ni nantu ndak tidak cerita ni betul minggu sabak bertiru sedio bekerja somong kok Melaka dia barat jomo yena metagap lagi yang pun konservasi kok pan kesedaran biodiversity hutan keistimewaan monyet Belanda tu ataupun NSC barat ku yang saya berkantan kuya jenis bayau te aku ya bayau ko lepas eh menteri pelancongan kebudayaan kok pan dalam sekitar Sabak Datuk Jafri Arifin Marak dia mendikau kenyataan ini ni monyet Belanda tu ataupun bayau ngai jauh sekadar ikon pelancongan Sabak tapi pan bengin nilai konservasi anulanga kok pan jadi lambang keunikan ekosistem tahun paya bakau kok pan tahun riparian tak Pulau Borneo. Oleh eling ni ian-ian sadangan anu mekebiak pemindahan ataupun penempatan spesies meluar habitat asal perlu ngenendak bana-bana. Sebab tegas ni lagi bara Datuk Jepri ling ni pendirian Sabak tertumpun dia usak dia mengempastian spesies tarus berkembang kok pan tarus terpeliro tak tungan habitat semula jadi ni. Kok pan beliau berharap kok kerja semua anu kang yang tu barat jamu terajalin tu buli muan kak 8 diom agenda pemeliharaan jangka tak kau punya mekerat kelangsungan populasi spesies diom latu. Sen yang nyak lagi bengi tu ro bayau Pian suka Sukma ke 9 di negeri Sabah 2002. Tingut ke mana kok sebab teme kitiam pun maskot silap teme no kok bayau kok. Kok sebab ni yang tu bayau tu kok ataupun barat jam ta selalu bana dah kok tem kerja tak pelancongan kok guys selalu bana nak sebagai proboscis monkey lah. Yang ruah di kau hewan endemik tak Pulau Borneo kau pernah boleh temu sebenarnya ni tak Borneo jo tak Sabah Sarawak kau pernah tak Kalimantan Indonesia kok barang jaman terkeluar sebab yang pun urung oyo kok tak mana kok yo mangan dundun jo yo lum tak tungan kawasan hutan hutan tahun paya bakau tabangkau sedih-sedih suang kok amun kau mengerti kok sebenarnya ni kok amun bertiru aku bengito tu dau ngam-ngam aku baik kerja tak bagian pelancongan sekajap tak bagian dau aku bengen dak ya bengito yang munda-munda motor tak masa ngogo tak bagian area 2 pun dia tak bagian klias tak bagian klias tak geramak Beaufort kok western seropok kok sebab ni terbagian-bagian yang bangkau-bangkau wei ko minggu-minggu je bangkau insyaallah un jo selagi yonya barang jomo terkasau yang pun habitat ataupun tungan teman ne ko dia melak KB agak kun pan seropo dia meja ko engko siok ni ko engko mengendai nan tu ko yo selalu ni ko yo akan barang jomo package do ko boleh tikito no enggak jo lah barang jomo fokus meta yen ta bayo wei kadang-kadang iko le pan jenis-jenis barang kuyak me ko long tail makai iko barang jenis ni yang paling siok sebenarnya ni tem kemuap tem kemuap kemule kata river cruise ko boleh terkita no kakak lagi boleh terkita no tiko klip-klip barat Melayu ni ko boleh terkita tiko tau lawak bana yo un dikau tungan ni ko dokon tak pun kayu dikau khas ko memang je tungan ni jadi ko am ko pelimpas mereka dokon yo brak oh ya Allah subhanallah siok kena ngendak ni nak kan. Jadi amun mana tahu kam pengen masa-masa terluang tak torong-torong minggu buli no ko memiara kam tungan-tungan yang buli ngego PJ ko barat coba pelancongan domestik diam kitiam pun tak Sabak tu jos mana ni iko tau cuma teman ko barat coba sesuai kabono kawan pun keluarga ngego pe ko amun macam berumur banan tu ka sepi akan menik but diki bekerja ko pakai safety jacket macam ge ko dok kiti barat coba selamat lah untuk keselamatan lah kok. Tapi kadang-kadang main perang dikit dokon terus aku nyak sesuai lah kok. Sebab bayar teh
Pada tak pikir kok, tapi amun macam beraja moyoyo no kok, bullying ngendak-ngendak gaji siok tau. Cuma sangat memi-memi ya. Online sekarang, kok sememan berturun-turun jari jo. Ikan lah Dina kan sedikit info lah pasal beraja pelancongan tim itu tak sabak tu yang lampau ikut sebenarnya ni. Okey lah. Kita break dok balik. Kok pan sebagai panduan muslimin kok muslimat, kita sama-sama akan mengkali azan asar dan mengi kemuap tu tak jam 3:44 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu, kok pan kawasan-kawasan. Anu semua waktu engkau ni. Unspu meh warasa pinjestar kok saya pun mau entah seran sama. Lawana.

Tratti Pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah Anu Bok-Bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah Anu Kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah Anu Paling Bau ngeruo inspirasi bendera Sabah Anu Bok-Bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Ngirap jalur gemilang tak rumah pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti jalur gemilang niak labu tak tanah tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anu kama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kerita untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

Sabah Berselawat 2026, Penerun tak 6 Ogos 2026, Amis pukul Wau Songom tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

0: Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kopan ngerjuan sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Assalamualaikum Dina Khan, Yana Barbie. Kita bertemu lagi ke waktu tak 2 Ogos 2026. Bersemua nengkok sepuak safar 1440 Wow Ijrah Lawahat orang minggu. Yana Barbie bangan Dina Khan semua yang hendak kita yang mekala kita dembangi ke waktu kita bau dah puan sik masang live tu. Hendak timi tu wiwi awal mana yang aku lagu Ruby Kok Leleng berat ni. Sabar. Amir Dolai Nabar Dina Khan Mazlan Pipong ling ni. Zi sendahkan yo betiru. Yana Bar yang benut mesti sendahkan ne. Barak Amir Dola si ling ni KB akan uran no. Barak pemaksud nyau nyogo sumat mesti sini sensaun kulit anak-anak ding. Alam jangan tahu lagi anak-anak ding kok daripada langsung nyau kulit kok. Yang barak jomo eh. Aku ban. Okeylah, terima kasih tuan dengan Dina Khan. Oh, nandau barang keluarga teh sigo begini alap kok. Un masa-masa barak jomo terluang kok. Tak terung-terung minggu, tekol man-man tapi kiro-kiro ngok sandakan ya, mulai KB. Amlekat minggu sigo Mazlan. Minggu suku tak meruduk aku dah tembilak-tembilak mate ya. Tapi untuk sigo shortcut kok lah namun lekat tak. Area minggu ada bila pitas pa untuk orang eko. Aku ngerti jangan tu kita mun sandakan sebab banyak teman mes kejap dau, baik kerja sekejap lah. Transfer aku pe tegak kau berhenti. Nyataan telubuan dia aku tekolum me. Biasa si di rumah teh Eh nopan sangkan no. Barat jemu terong-terong minggu tu yang buat bi. Cuba ada kau mes kongsi kau kita ada bagi tu nando keluarga ni ngelaut keluarga ni kok. Ada bagi tu si lain mesi awal sensau ngawal si goa. Aku si awal mana aku go dobi pan mopo padu ko dok to te terus ah barak jomom go gofis daup singgar aku rumen sedih ko bawa go posok ko som torong minggu tu nyak ramai jomo te ko jom-jomo yang kerja ship jo selalu ni yang kerja jadi kamian buat bi cuba sekam kungsi-kungsi kok kita dimangi ke waktu ingin ban keting rati te ah barak sien tu ah sama bareng agak duran tu DJ nya lagi teko-teko alap sigo kau pandai kau sigo ah ngagak duran ne ah ku dak ngalai-ngalai berani punduk-punduk jatuh punduk-punduk kayan pikiran agak ku gogo no tio bana lemiang ah barak-barak lagu yan eh Rosmawar pikiranku di yan lemiang kan tahu te mangan beluk liking ya rabbi sigo ah. Sebab lah person ni tau. Mereka buas ni panas-panas lagi. Kau leaking ni, kau limau ni, kau lodo ni. Mulai aku. Kulat ay, dah pernah habis barat gay. Alah teh. Ya kami tu yang sempat no. Yang sempat tau ah. Yang dah ya. Azmi kali sempat. Sini lagi cuba sah. Sebab saya akan kongsi kau kita dembangi ke muap tu. Unka yang lan-lan tak ada dia mesabak tu cuba sah. Kongsi bidok torong-torong minggu ingin pan kita ngerati kau. Dia bagi tu marat. Mau anak ni lan-lan barat ni ngaku PKK DJ un. Yen orang ni tu main sedia no barat ni. Un warna. Yen ben pan pe kah? Buat tahun masa pe ya. Hanya lagi aku pusing mana. Akan nuran lah tu DJ Barak Cheryl. Buat yang daya menuran lah. Okay, sebenarnya ni diam torong-torong minggu tu ko yang cerita ti, nanti cerita ti barjom kita santai-santai cerita-cerita ko bang penggalai ti yang buat bi, yang nabar tak tungan bi mana tau kalu-kalu nabar-abar ingin benuh ko engkau pan pat-pat depan akan seling ting ko yang barjom amin selingan lagu-lagu bau ndak ku sebab iko lagu bau bi posok tu ndak ku un isak isak ndak ku isak dua telu telung buat lagu tu bau posok. Sama-sama kalah di saat lagu tu lah. Lagu paling bau beposok lagu kita Seru Mazlan Amit. Tajuk lagu ni Kisah Dembangi beposok area 27 bulan 7 beposok dem sistem kami. Lepas saya Yono tu nak jomo ni peluak. Dikau lagi lagu kita Seru JJ Syam. Wah, kita yang pun abang polis tu lah. Lagu bau ni pan bau posok sama-sama singkup Mazlan Amit 27 bulan 7 lagu ni Erti Kasih. Erti Kasih dinakan kau pan. Dikau lagi lagu kita Seru Muhammad Fazrin senoran itu tak mana orang itu Muhammad Fazrin bin dong nanya nanti kita kuntorong tak mana tajuk lagu ni Aku Firas. Wah, jadi un telung buat lagu tu beposok somo-somo tak ada 7 bulan 7 diam sistem tu jadi kalet isa lagu telung buat tu yang bau dah posok diam sistem kami tu aku pun nyak sabar pan kita ingin kalet pian mesti go game pun lagu tu somo-somo sak
Kalau tidak, oh, enggak nak kita nimpun kok lagu lekat tak soro sense. Kisah Dembangi Mazlan Amit. Lepas saya buat lagu lekat tak soro JJ Syam, Erti Kasih. Enggak baru no lagu lekat tak soro Muhammad Fazrin bin Nazril Firas. Oh, ayan aku Firas. Jadi kita kalau telah buat lagu setutan tak seren sama. Alak bana. Kalau kisah ah.

Serang sama alam mana dinakan energi telung buat lagu bau bay posok diam sistem kami paling bau. Telung buat isi lagu lekat Tosro Mazlan Amit. Kisah demangi, kisah pasal jomo angau. Angau kok bay ingin tadangan dendo. Rupa-rupa ni pengen anak dua barat ni. Lepas saya lagu lekat Tosro JJ Syam. Erti kasih mau kita sekali cerita pasal dengan dela yang sayang bana tak dengan dendo bara jomo lekat dunia yo berdoa lekat dunia ngabut no ngogo syurga bara ni telanduk-landuk sayang san yen silen buat selang tis yen si perempuan ni Allahu akbar susah kita memia perempuan ni. Okey, lepas saya si lagu yang paling bau si bekale tia lagu aku firas rupa-rupa ni aku firas saya orang peranak ketania ko kita kali lagu bau lekat tak soro peranak dinaken kali gusi mitu bara amar ling ni anak tu buat ni umuran 10 tahun jomolan tinggi warani. Jadi tania yang mak ni ko kali apa kita suruh peranak posok tak seran sama ko. Mudah-mudahan iko lagi lah lepas tu. Jadi yan-yan pan tania yang kam semimon yang boy muat lagu bau ko. Mudah-mudahan bangan kita ampun pengkali semimon pan daya katai sana ngatai mekali lagu bau yang boy posok diam sistem kami tak seran sama lebana tu boy posok hari hidup 7 bulan 7. Jadi kita cerita dikit lagi dinakan sementara tu tak torong-torong minggu tu aku ingin sekongsi kok kam pasal yan tu barak datu Iwan mitu tu pasal kumpat river campsite barak ni membakut pengen potensi jadi antara tarikan pelancongan desa bau tak kawasan Kimanis. Engkau pan barak Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan engkau pan pengangkutan Mindat Sabak Datu Iwan Benedik Marak ling ni perusahaan pelancongan desa dokon kok bege bengen keunikan ni dediri anu buli narik ketekuan bangan pelancong terdepan melan aktiviti keusahawanan kok pan ngejana pendapatan masyarakat tak luar bandar yo be marak bege semasa numpurnaan prasmian Kumpat River Campsite tak membakut. Wah, kok makin iko barak jomo tungan pelancongan ti yang untak Sabak tu. Jadi alhamdulillah kok engko iko barak jomo tabangan-tabangan lah kata kerajaan pan buli mempedik lagi pengkulian lah pengkulian pendapatan tabangan jomo-jomo yang meluar bandar kok. Kadang-kadang jomo lekat lekat Ibioso untuk bandar kok barak jomo yo ingin peluak lekat tak keluman ni Ibioso kok memia tungan-tungan yang siok buli niogo kok. Dukun gitu no tu salah dikau ni. Amun aku pan sigo ko amun aku latih no malek no kerja mitu ko un masa ni aku akan tegak kalau mandi diri ngogo put sedih suang. Tapi ngai kalau suang yang pengen boyo ah. Nya no ko beso asal aku melek kewi lah ngogo put tak sedih-sedih suang ngogo pun jatah e ko terati bino de e ko. Okay lah bin ko bin terima kasih tu mangan dinakan si Mimon yang kakak lagi mekale kita di bangi ko muap tu bara jom selingan lah si barak gay buli non yusa anak tu lawat soroni barak sepi seorang perindu. Wah ngintam bana no sebetu ah. Okey lah jadi kita berdayak lagi di nakan sini kita bekale lagu betah lagu paling bau be posok name system tu lepas tu kita kale lagu barak jomo lagu-lagu otai lagu-lagu betah leketa soro Ruby kok pan Rusdi angan-angan lepas lagu leketa soro RBC Dik Pulau Mantana ni dong buat lagu setutan tak seran sama.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

kita muat tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

0: Tajuk-tajuk abar kemuap tu. Pelabuhan Tawa Mekulit, dua kren dermaga bau bergopi tumpu juta ringgit. FKAT metagap peranan Tawau sebagai tung pelancongan budaya. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Medani. Bersama aku Izole, Diom Abar Sabah VFM, siaran sama. Pelabuhan Tawau nerima dua buah kren dermaga bau, lajuran pelaburan bergopi tumpu juta ringgit. Terdepan metagap kedarasan kerja kargo untuk melangah lagi daya saing pelabuhan ini sebagai peluang posok maritim bok-bok tak pantai timur Sabah. Maidan peresmian kren bawes nempurnaan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Dedau dia maripan ni, Datuk Haji Haji Ji marak, kedua-dua kren terbiak ni jangka melangah lagi produktiviti operasi melingau timpu pusingan kapal ke pengurangan masa ngagad. Ngkapan ngebuli pelabuhan Tawau melan kapal ke pen jumlah kargo anu lagi oyo. Pelaburan ini penelan lajuran Sabah Port Sdn Bhd ngeruapi kat strategik perintah lat diom kemoden infrastruktur diom nukung pertumbuhan ekonomi Sabah diom jangka betah. Sementara pengurusi Suria Capital Holdings Berhad Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan marak pelaburan pitumpuk juta ringgit M kituan komitmen jangketa Suria Capital. Diampan kelengkapan pelabuhan Tawau untuk kemudahan moden anu kulit menuan keperluan perdagangan tak masa bunda. Beliau permarak pelabuhan Tawau ngurian peran penting diom nukung perdagangan aktiviti perindustrian engkau hubungan serantau tak pantai timur Sabah. Selajur ni akan melangah ke darasan pelabuhan diom menuan pertemuan perdagangan. Kau terdepan kulit nabang tak penanggungan ekonomi Tawau kau pantungan bersikotan ni. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT metagap peranan daerah Tawau sebagai tung pelancong budaya anu dinamik kok pan aman engkau mengkulik tung tak atai petekor domestik kok pan luar lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Nor marak FKAT jadi tung penting dia mengkituan kazana budaya bangan jomo dengan bangsa tak sabar.
1: Saya yakin festival ini mampu membawa impak besar terhadap sektor pelancongan dan ekonomi tempatan di Tawau. Masukan pelancong domestik dan antarabangsa sebenar festival ini bukan setakat untuk mengenali khazanah budaya kita, tetapi turut memberi limpahan rezeki kepada semua yang terlibat.
0: Datuk Haji Haji Ji marak tebie tak masang rasmian FKAT kali ke sepuluh kau anu bayi penelawat lagi engkau ketukuan lebih pitumpuk ribu jomot tukau. Sementara Datuk Haji Ji marak perintalat selajur Miko Inisiatif program kopan acara engkau kesan anu langa. Dia menarik lebih ikut pelancong tak Sabah setutan kau tahun melawat Malaysia 2026 kopan tahun melawat Sabah 2027. Dangai-dangai promosi pelancongan penelan terposok nongko asas komuniti engko pemetagapan kempen dia menarik ketekuan bangan pelancongan luar lat. Sendiri nangepan perintah lat selajur nukung engko panabang pertubuhan etnik diom usak ngejogo alewal adat istiadat seni kok budaya masing-masing tak Sabah. Diom program sendiri Datu Haji Haji Ji marak Parlimen Kalabakan ni jangka nerima tambahan peruntukan diom projek pemalapan kopan penangunan alun-alun. Tak masa tu perintalat sedang memperinci inggo bok-bok kopan skop pemelanan sebelum pengumuman benuat.
2: Banyak program-program pembangunan jalan-jalan raya yang akan dilaksanakan di kawasan ini. Jadi kita mengadakan lawatan kerja pada hari ini untuk memastikan bahwa daerah Kelabakan ini tidak tertinggal.
0: Datuk Haji Haji Ji tenemuan selan program Jelajah Rakyat Parlimen Kelabakan Kok Panjualan Rahma Madani tak Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Diom perarian sendiri beliau panut marak tung selaga 404 hektar terpatung untuk penanggungan masa bunda Kelabakan terposok no pemuatan kompleks imigresen custom kuarantin kopan keselamatan tak sempadan kopan lan anu ngubung Kelabakan ko Kalimantan Utara.
3: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Kesedambuan ngeruak asas tak kestabilan politik keamanan ekonomi kopan kesejahteraan Bangan Jomo. Bangan Jomo senegina selajur metagap kesedambuan saling hormat kopan hukum enggo-enggo usak anumo tak kemajuan lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Mara, keamanan ko keharmonian terkerso latu tak masa tu perlu nergoan. Lebih-lebih lagi tak masa dunia sebundak sepodan terposok no konflik, krisis ekonomi, inflasi ko pan sengkono kemanusiaan. Beliau ngarip ngerasmian program wacana pemikir peringkat Lat Sabah. Arifan dipenetekol oleh Menteri Kerajaan Tempatan Ko Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Program wacana pemikir nianjuran oleh Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia sebagai tung melangkah lagi kepahaman terhadap isu semasa ko pan geopolitik. Perintah Lat ngiktiraf peranan Pertubuhan Sukarelawan sebagai set strategik dia metagap penanggunan modal insan ke penabangan pu anu perlu tak sabar. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Muhammad Ishak Ayub Marak, usak sukarelawan kulit mo perubahan anu alap tak Bangan Jomo, dokon ku anu bernuat lek Rotary Club Kota Kinabalu, Pel Sabah. Nelajuran dangai-dangai program kebajikan pendidikan ke pan pemeliharaan alam sekitar. Beliau ngarip di Maidan Mangan Songom Gala pelantikan ke 12 Klub A tak Kota Kinabalu. Datuk Ishak Panut Muji usak Rotary Club metekod dana tak Persatuan Autisme Sabah Kopan Pusat Sri Mengasih sebagai sokongan tak pu anu bengen keperluan khas. Beliau berharap kepimpinan bau Club A kulit melagak lagi kesan perkhidmatan tak Bangan Jomo nang inovasi kerja somo strategi Kopan Sek Sukarelawan. Lebih 5,000 jemaah teko ngimarah program Kampung Paris berselawat kali kedua anruak tak kina batangan. Pengerusi penganjur Muhammad Arifin tak masa tenemuan marak, program ini menggulai objektif sebagai tung metagap ukwah sesomo Jomo Islam. Kejayaan penhasil sukungan kok tabangan Bangan Jomo tak tungan tebiak.
1: Itu tujuan utama kita. Lagi satu, tujuan kita mengadakan begini adalah untuk merapatkan ukwah antara sesama umat Islam.
0: Muhammad Arifin Marak puk nipan ko asrat nelajuran penganjuran Maidane untuk kali ketelu. Program anjuran Kelab Pacuan 4x4 Paris kina batangane. Mekulik kejo somo Jabatan Al-Ehwal Agama Islam Lat Sabah ngkok pan begituan pencerama anu tekelo Ahmad Dusuki Abdul Rani. Belenggu sukan Kementerian Kerajaan Tempatan ko Perumahan KKTP Oktober Bunda. Buka kuribul Majlis Perbandaran Sandakan MPS FC. Engko melana latihan teposok no nganjuran sekelonan berdensen ko pasukan The Parent Legacy X Sabah. Sendiri nutan kejohanan ke kuribul bersekutuan sandakan pengerusi pasukan bulu sipak MPC FC Datuk Muhammad Yusuf Kahariyakin usae kulit nabangan pasukan malap kelemahan kok pan ngerangkap balik formula kepelanan kekurian anu kemas kok pan teratur. Beliau tenuman yang pengabar tak kekurian sekelonan PMC FC dan lajuran pasukan The Parent Legacy X Sabah tak kompleks sukan sandakan. Sekelonan penemanang lek PMS FC kok jaringan 5 telur. Sebagai penombol, petukar aku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Pelabuhan Tawau mekulik 2 kren dermaga bau bergopi tumpu juta ringgit. FKAT mentagap peranan Tawau sebagai tung pelancongan budaya. Begian abar-abar dia melahat kemab tu, abar-abar tu bes nunting lek Doni Ijom dan seksyen berita awal semasa, kopan hasil terjemahan Muhammad Al-Rasdi Drasin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomong-somong engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama. Alah.
5: Terima kasih dengan kakak kali bersama kau di JZ. Tak torong-torong siaran no kita demangi kemuap tu. Kau 2 Ogos 2026 dinakan lawahat. Dekat sini lagi kita bersama lagi jam 3 sini ngabut no. Lebih kurang dalam minit lah so sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana demangi kemuap tu kau. Kita pasak diam segmen pemupusan segmen mene-mene lagu. Dan yang buat lagu berpenaku lebangan dinakan ti demangi kemuap tu. Buat ni aku pelonggo ngetetah WhatsApp tu si kau rupa-rupa ni kau benda apalah jombak lagu mepan. Jadi peselang ti lah. Selang-seli telah dinakan ha. Untuk bangan dinakan semua yang memeluar eh. Terima kasih kok. Bara dinakan tisun ling ni ronda-ronda tu ling ni. Jep ke sekilan tu beli nuju lagu kali ni. Simpar atai palis berpenah kulit dinakan tisun veli. Jadi insyaAllah pasang ti lagu ni simpar atai eh. Buat ti masang lagu amanatku amang apang unagi simaku dau demburi. Tapi lagu betan yang beraja merungai dalam sistem kami. Tapi insyaAllah kang pemiati lah. Tapi aku mengendak ni ikut kau tadi tu piko kau. Kau ngintam lagu eh. Lepas lagu lagu tak sara ras dialik dendoh tudung rumbai. Kau pernah gue rengin si. Pernah aku ledin akan ti penjaram. Yang si orang ni penjaram. Penjaram yang penjaram guring. Kau masam-masam je orang gitu. Tapi pian kau pian pan kita berdayak jo. Yang aku cerita wana ada iko lagu tu wasang ti tak torong-torong siaran tu dinakan. Terus bersama kau di JZ dia manggil kemaktu dah siaran sama Alap Bana.

0: Stratifica lumantana untuk pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti itu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, niumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti itu benuat diom detangai bangi di minggu.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Dinakan. Kakak lagi bersama aku di Jesse. Tak terang siaran atau Dinakan lebih kurang dan ngai 24 minit lagi sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana. Tak torong-torong minggu tu. Sen-sen diam pelanan eh Palap Kam. Sen bau ngendak lekat mes dua eh sana betul ni. Alhamdulillah dong ngegak muda jomo. Tergegak kan jomo kok. Agaklah ben kau bian pan Dinakan untuk bangan Dinakan semimun dong terlipat bi maung barat jomo nimpon no kita yang rutin balik. Bangan pernah nimpon school bayi nop kusek bi barang nganu eh kasut teh amun bonus syukur alhamdulillah. Jadi dengan buat lagu tumbananku untuk kam sebagai yang berjamaah ada yang ganbi tak kemuap-kemuap tu. Lagu lekat Sararos Mawar Muhyiddin janji no ai minggo rengin Salma Japli kok pan kasih ti sampai matai telung buat lagu setutan tak sama. Alap bana.

0: Terima kasih nak kakak lepas semua kau di jazir. Tekono kita tak torong-torong siaran. Tapi sebelum kita mempusan siaran sama alap bandar dan bangi ke mop tu, alap kali kali tidak suruh jomo yang ngogo sabar berselawat mundak ku tu.
1: Bangan dinakan, dong lupa janji ti minggu bundak tu. 6 bengi buan Ogos. Lo amis minggu bundak. Yono sabar berselawat 2026. Antara tetamu jemputan ni, Yono Ustaz Muhammad Ridzwan Kaplin, Ustaz Rafai Inarji, Kopan Ustaz Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif. Kopan persembahan dekat kumpulan UNIC. Wow.
0: Jadi minggu
1: teko, teko ramai-ramai tak? Dewan Sri Sulaiman.
0: Waran. Untung jomo tuaran betiru.
1: Pukul wau setengah songom. Bang dinakan yang run tak tuaran. Atau minggu-minggu jole yang buli teko. Teko kam ramai-ramai. Kita setemu me tak program Sabah Berselawat 2026. 6 Ogos. Lau amis pukul wau setengah songom tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Boleh je bergemi?
1: Boleh je bergemi. Boleh ni 6 Bang Ibuan. Un lagi program setarus ni wau Bang Ibuan. Lo Sabtu ni tak pukul wau songom pan. Tungan ni somo pan Dewan Sri Sulaiman. Yono konsert irama nurani. Antara artis yang akan buat persembahan, The Musafir, Nur Faz, Santiana Ramli, Robbani, Amir Yukes, Kopen Rahmat Mega. Wow.

0: tenangmu.
1: Yang lagi habis?
0: Ku sebut namamu.
1: Tak pergi sambung kan? Tikang tak irama nurani. Konsert irama nurani. Kon muslim ian muslim ian ni. Rohani-rohani
0: gitu ya. Ini lah aku boleh berlagu-lagu Rahmat Mega.
1: Don't know.
0: Andai diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu.
1: Okay.
0: Andai ku punya kajau, andai ku punya imaliga indah, ku hadiahkan untuk.
1: Okay, I know.
0: Istimu kita kan lah.
1: Sebab kita tu kan atau orang siaran mi. Tapi pian kau pian pan. Azmi ngoko pu tempat lah kami itu duangan. Kau kerabat-kerabat mi itu tu. Tapi yang ini yang penting para jawab kita semua sanang atai, dayak-dayak atai selalu. Tatorong-torong minggu dinakan 2 Ogos 2026. Terima kasih bersama kau kami sebentar telu jam si. Lekas sini lagi kau jam 3 ngabut no. Tak torong-torong siaran tu. Agak aku tukar no kiti. Pemapusan siaran sama alap panah demangi ku mop tumbanan ku kam ko dua buah lagu tu am sempat lah dinakan ah.
0: Sempat.
1: Sempat kah?
0: Ya.
1: Oh, kasih ti sampai mata idham
0: sup. Kau pan waslingin suak setemu lagi siaran sama.
1: Alap panah.

0: Dungkum tinau, dungkum kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
1: Magsuku, Sabah Bamakale, siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dan akan hinabuhi tema kali habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habalahat Kohapiti. Kastum tawau kolek dua jangkaut bahau magharga RM70 juta. FK tak mahog pot hek bahalak tawau manjari patujuan pemasialan budaya. Kastum tawau nalima dua jangkaut bahau min pelabuhan balikan gu min pelaburan magharga RM70 juta minta da maka pahong pot kau payaan hinang maka go risap maka songan tapang atu kastum ina ani manjari lawang pasuran maritim utama pantai timur Sabah. Mairan perasmian jangkaut bahau inan sinampulnaan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Raumin hei Datuk Haji Ji bayahiling keruaruana ina ani jangkaut ina ani ni jangka maka songan penghasilan hinang maka palakasan timpu pusingan kapal maka ngulangan masa magagad. Risap maka pamanjari kastum tawau angan tanan urusan kapal maka heka kago yelawi ahea. Pelaburan ina ani inilan jalan min Sabah Port Sendirian Berhad yana lingkak strategik pemerintah lahat mareum pamodenan kapanyap makastum ako maka sokong kasongan ekonomi Sabah mareum timpu akatogol. Sementara hei pengurusi Surya Capital Holdings Berhad Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan ngahaka pelaburan RM70 juta maka pandaan keinagonan meram timpu akat togol Surya Capital ako maka palangkap kastum Sabah maka kapanyap moden yang mampu menuan keperluan pagdagangan memasa sinong. Beliau ngaka kastum tawau ahia mustahakna meram manokong pagdagangan hinang perindustrian risab hek magtau maka lekomanna meram bila pantai timur Sabah. Minta da akan maka pasongan kaupayaan kastum ako maka sulut kasongan pagdagangan maka patui maka tawang tuju pembangunan ekonomi tawau maka kawasaan lekumanna. Festival Kebudayaan Antara Bangsa Tawau atau FKAT maka pahogpot he bahala daerah Tawau menjadi patujuan pemasialan budaya ya dinamik maka makmur. Ruisab ni talima hap he banan magtakahan min reum atau ruisab min luasan negara. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka FKAT manjari matag mustahak hako maka pandaan warisan budaya rakyat magkaginisan kaum Mas Sabah. Datuk Haji Ji ngahaka butehe hinabu parasmian FKAT kasangpuk makasah inilah mihan maka niluruk hek labi pitumpu ngibu puhuk mandusia. Sementara hei Datuk Haji Jiamatua pemerintah lahat patui makan sangan halik program maka acara ahea anumuan kahapan akok maka talikan labi heka AA Amasial ni Sabah magabai maka tahun melawat Malaysia 2020 maka 6 maka tahun melawat Sabah 2020 maka 7. Indah gini sapinaki lahan pemasialan nilan jalan pasodna ninga asas min community risab hek bog-bog magkampen panalik-nalikan AA Amasial min luasan negara atakap ni negara iti. Sedimin hei pemerintah lahat patuya nokong maka nabang pertubuhan suku kaum merem usaha nganjaga hal ehwal adat istiadat sini maka budaya kania-kania masabah. Mareum program sadi Datuk Haji Jiamatua Parlimen Kalabakan ni jangka maka talimak peruntukan pakonnap ma projek pemahapan maka pembangunan lanhea. Hinabu iti pemerintah risab mareuman anulutan palkala pinarahulu risab butinggani hinang yang bohok pinaluas bantugna. Datuk Haji Jini wakak magsambat tak maka program jelajah rakyat Parlimen Kalabakan maka jualan Rahma Madani Madewan Paluhaya Upis Daerah Kalabakan. Beliau rusak bermatua kawasan 404 hektar Luhana Bainanika Patongan untuk pembangunan memasas Sinong Kalawakan. Pasodna penghinangan kompleks imigresen, custom, kuarantin, maka keselamatan, mabantalan, risab lan labayan ia mapagtumo Kalawakan maka Kalimantan Utara.
1: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Pagto ko pa ni na asas katotogan politik, kaamanan, kamuamuran, makakatanaman raayat. Ngan sa braayat ni talikan patuy mahogpot pagtaokupan si daru magkaloman makaanokong sa kawa usaha ingga makabuo tujuh ni kamajuan negara. Ketua Mantiri Datuk Sri Panglima Haji Jinor Ngahaka, keamanan maka pagsombibihan tahampit negara butina ani patak ni kalogan peligay na hinaburun niya mag-atu bang maka cabaran pagsagaan na masalah ekonomi gotom maka binsana ban mandusia. Beliau hiling memperasmian program wacana pemikir peringkat negeri Sabah ini pas sampai Menteri Kerjaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Program wacana pemikir nihinang hek pertubuhan Islam seluruh Sabah usia menjadi mata gemasongan kepahaman masyarakat tujuh masalah maka geopolitik butina ane. Pemerintah lahat yang tirap hek bahala pertubuhan sukarelawan menjadi sehek strategik merema mahongpot pembangunan sosial Ruisab Anabang Banana Marulu Mas Sabah. Pembantu Menteri Keuangan Datuk Muhammad Ishak Ayub Ngahaka, usaha sukarelawan mampu maka buah kapindahan analua tujuh masyarakat sebab tinggal di Pinahinang Rotary Club Kota Kinabalu Pol Sabah. Min indaginis program kebajikan pendidikan maka pemahilalaan alam sukelibut. Beliau hiling memairan magkakan-kakan dan bila sang magsambat tak maka malam gala pelantikan ke sangpu maka rua klub ina ani makota Kinabalu. Datuk Ishak Ruisa banang litan usaha Rotary Club anongan dana tujuh persatuan autism Sabah maka pusat Sri Mengasih menjadi sokongan tujuh banan netaga keperluan khas. Beliau asa-asa kepimpinan bahau kelabina ani nui maka paluha kahapan perikmatan tujuh masyarakat bin inovasi hek magtabang strategik maka sumangat kasukarelawan. Lebih 5,000 jamaah atak kemelabungan program Kampung Paris Berselawat Kamin Dua Nana yang ini hinang makina batangan. Pengurusi hinang Muhammad Arifin Hinabunibak ngahaka program ini ani magbukti manjari matag pemahukpot ukuah sadisalik masyarakat umat Islam. Kajian program ini ani rusab hasil sokongan maka katulungan min masyarakat makosaan ina ani. Muhammad Arifin ngahaka siga magsokod anunayan maka anuyan pengainangan mairan ina ani anu kamin tuluna. Program ni hinang hek klub pacuan Po Expo Paris Kinabatangan inan magtabang maka Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah maka amua pencerama Tamasuhul Ahmad Dusuki Abdurrani. Peluatna sukan Kementerian Kerajaan Tempatan maka Perumahan KKTP Bulan Sangpuk Sinong. Pasukan Magbol, Majlis Perbandaran Sandakan MPSFC kansang hinang latihan pasod nangahatul pagatuan persahabatan maka pasukan The Parents Legacy X Sabah. Sedimin hei, sedimin nami akan juhanan Magbol lekoman sandakan. Pengurusi pasukan Magbol MPSFC Datuk Muhammad Yusuf Kahar yakin usaha ina ni maka tawang pasukan mahab kelemahan maka anusun cara hek magongka maka pinahantap. Beliau ni bak pemberita ma pagatuan MPSFC maka pasukan The Parents Legacy X Sabah ma kompleks sukan sandakan. MPSFC ngandauk maka gol 5-3 ma pagatuan ina ani. Pemupu Sabah pindah sampai pabalik kabal mustahak si. Kastum tawau kolek dua jangkaut bahau magharga RM70 juta. Efkat mahongpot hek bahalak tawau menjari patujuan pemasialan budaya. Betul yang berlihat kuhapiti bani sedihan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan nabih hinangku kandi. Beli semedani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Semangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwatam mbanya semangat patriotik. Suwaini maujud hetam semangat patriotik maka suwaini jaga aku embal kitam kabalikan takom koman. Malaysia madani, rakyat disantuni.
1: Kalehon bi kami
2: Sabah BFM siaran healing sama
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambangan sa
4: Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi nih bangsa nak dan akan mai rupain kamu maka kali siaran healing sama kopi timas lagi kam sini anakku Julia Jamila. Insyaallah ngabut nih sak pitu inan kita mag abah madam siaran healing sama nuwa moon minisaga namin sini si. Insyaallah mudah-mudahan mag sapali kita haka-haka untuk naul sohoan pemerintah kampen maka yang kayang jalur gemilang mengga rupain kita sanakan. Jadi insyaallah akan aheka lagi. Ni suli maka balan sanakan, ni isun maka balan sanakan bagi menjari mata usah jakam ai min siaran link sama tu sanakan. Jadi buat biasa nana sapali ku hak-hak cuaca untuk ma ko hap itu ni kasangoman ma sekeribut lahat ta min Jabatan Meteorologi Malaysia tu keadaan hunus magrat marak rangai paglahatan. Marambila ko hapitu mangabut ni kasangoman maka marambila subu pahalu ania ulan marakarangai paglahatan jadi murawrahan balasan di balalandos ulan na minta daniti ko rupain ai rupain hinang ta lagi-lagi na pahalu pasong na sa painut hingga berasa maghinang masa upis tentu na akan pareo awal. Jadi murah-murahan bala tanggalang masa pareo maghinang he ulan. Da isa pagtumagal, mbal pareo maghinang sa pag ulan na.

jalur gemilang nggak kasakaral panji. Sebaliknya, mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magdeak.

0: Sabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusab.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Ambal dosa tapi nek bisa babi FM seren liling sama serakan wari segenom dua empuk maka tulu bengi ka mengandak tibi nabuiti serakan tibi sukan plus pagatuan antara Malaysia maka Scotland seren langsung petong pengkaan petong jadi rupanya serakan enak urahan enggak bansanakan ganda sukan Commonwealth matahun iti anu wingga betina anini hinang alhamdulillah ahekana kolek pingat emas Malaysia mara karangai acara angkat berat lagi betina ani nganda kam pagatuan petong hingga kam minat sukan petong itu untuk banan AA istimewa jadi rupain saya kan ho ane sono 24 maka 4 di anta huangan tadane ti.

0: Katawan bika. May kad ngekahal identity kad biasa. Sabalik na ianagindan identity tam selaku rakyat Malaysia. May kad makapasan nang indagenis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut na ni urusan pengakuan identity mariom sakaba urusan rasmi. Ngekahal hee saja, kalabihan na butina ani palapay na min urusan parangal lawan. Maka ako ruisab tokonan bi, indaginis halli ruisab bantuan min parinta anoy iru pinasod min maikad. Abutan urusan jari lawi pasut salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tapasa, kami menurusan akan natanggalan. Jari, rai-raian tukalan bi maikad bi bang iay takaat alungay atawa ania magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendataran Negara. Ayadan bi pahap-hap mai kadbi, sabab niya maremna nitahu identiti maka haktam selaku warga negara Malaysia. Semangat maka yang kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwa tam mbanya semangat patriotik. Suwai ni mawujud hetam semangat patriotik, maka suwai ni jaga aku mbal kitam kabalikan takom-koman. Malaysia madani, rakyat disantuni.
1: Pakalehon bi kami.
2: Sababi FM.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat dan selamat waktu magharib dan bila pantai barat. Maka bangi kami tadangkan isya. Masih lagi di segap itu 47 minit sangat. Luar isya genom terlumpuk maka siap. Pas-pas segenom terlumpuk maka siap. Halian bulan tasang kami tu sarankan pasod nani. Sangpuk maka siam hari bulan sapal. Masih lagi marum bulan sapal sarakan sakok akan pasong-song na sampah sodop na paluak dari sabulan Rabiul Awal anu hingga marum bulan na walu itu rusak insyaallah sarakan akan kita sari-sari mag-abai-abai mag-biak-biak kita ko maka palabungan hinang magselawat nuni hinang insyaallah jadi rupain hena marang bulan Rabiul Awal tentuna tak hati tadawi kami mensarakan bulan pinaakan akan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ada apa hantar peluang untuk meak sama hinang ataupun cara mag selawat

0: Magsanaman amya kamampuan baran ako makakila-kila utok ta makabaranta si daru sehat. Maumul min 5 ngabut sangpu makapitun tahun disoho maholega baran butna magongka sanama na lampung magsukan maluma maiskul atawa mareong community sakulang-kulang na 60 minit sakaba allau. Maumul min sangpu makawalu pariyata disoho maholega baran butna magkabun magsanaman makahinabu pahali-hali maluma sanaman amea kamampuan baran sa kulang-kulang na 150 minit raminggo. Sehat baran, sehat pikilan. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Bandar lu kasana kena baru asa tapal takal habis sebab bi event sana di link sama magsanaman masihat tubuh badan ambal nasa na ni sebenar na bangi ini kemampuan belasahan lumangan lengan mabihing luma magliputan mabihing luma ataupun bangi luma aluha hal sekarang mahuang tamu ambal ni rusak na magliputan ataupun peragan itu ragan-ragan anak Riki peragandakan buat anak Diki barang luma nah so ya nah suweru sabni karal-karal sedangkan abang luma papan luma kayu nah magkulan dak sabinggai nah so ya nah maaf nah mario nah pinahin ang mario ako ambal itu ania ai sab kemudaratan sedih niso magsanaman gay ka masaki ba mapindi baran sa sago ma sehat tu pagbaran jadi sarakan nagda min dilo ngabut ni pamupus na bulan 8 itu kay na panji-panjian ta saulta kampen ada kayu luma ada kayu panji jalur gemilang na banggai ngai ka ha sab jalur gemilang sago panji lahat ta ada takalipata pag ni pag abay ni hapna sampai na anina salara kayu cara he tamandaan semangat patriotisme semangat alasa maka cinta managara ano hingga ambal katambanan ni rusab ni raganan he badan saga mandusia anu amea ma kampen ni hinang he saga rakan tamin itu jawatan kuasa pelaksana untuk program jalur dakayu luma dakayu jalur gemilang ngalibut paglahatan jadi diilau palagi nama inanam akan patuhi lagi untuk ni paliman sedi isab ngabut nani pamupus nah matulumpuk makasah sampangan lo kebangsaan anu akan hinang ma kota Kinabalu itu jadi enasanakan tamandaan semangat cinta managara da kita itu arugal ataupun da kita mag pangirah amil bangiai kita ambal kebahagiaan panji-panjinan da asap maka rikian natai da asap ania suri sedih ania hapna ruisab kita milikan di balu maka inai ngai sadakan kita mandaan cinta managara ginis-ginis kreativiti ni hinang ania na tantuna sanakan anipun na ginisan panji-panji ginisan kahinang panji-panji nagarata jalur gamilanginan ni hias lekoman paglahatan bangi mbal data mampu kayu luma maggarak-garak ada kayu kampung ada kayu community ni hinang hiasan ni palano sebab mbalu sab sia-sia akan ni telu tandu ni anda ingga ya kalanuan hingga ya amea ke anulut ma ketetapan jadi ginis-ginis ni saya kan

0: Katauan bika, lumangan tape, maka ame ka palakas yan sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gombro song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na barang embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang Mariom Domingo.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
2: Netatapan sangpu ngibu peka rangalau untuk anata sehat maka abagsik. Sangpu ngibu peka rangalau magsanaman maka maglangi setogol siampu minit, magbiska setogol pitumpu minit, lumangan lawak onnom ngabut walu kilometer, magbol setogol siampu minit. Lumangan sangpu ngibu peka ruisab maka tabang anunu 700 ngabut ni 750 kalori.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
3: Alhamdulillah sanakan magsyukur ni ka ama masih paaway masaba VFM sarani ling sama itu ngabut nani pamupus na sanakan jadi insyaallah ka ma katapusan itu tagna pagtamo sambag sura si Kamis min maka syira akan maka amo ani ka amni pamupus na insyaallah jadi rupain murah-murahan pahinang ma togol iti ani manapat na tahampit panasanakan insyaallah lagi-lagi hinang kahap da takalipatah magakal kita kalahap insyaallah balos na ipun akan hap tina lima eta jadi saul ta kampen manji-manjian jalur gamilang da kayu luma ada kayu panji murah-murahan ambal maka inain-inain kita sanakan sapinaan inah tanda ataupun gin dan heta cinta managarata mogbogan law kabangsaan untuk kita sali-sali natas bebas ataupun lapamin kom-koman indaginis perkara-perkara numbal niya manapaat na. Jadi insyaallah dapat ay pamali taha umul akan kita makapagbak lagi jaga ta keselamatan jaga ta kesehatan jaga ta iman maka Islam insyaallah murah-murahan kita bisa nantiasa malandasan analua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo sabab VFM kasalulan naragurumurut pasisindanganan takau monsoy.

0: Kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitenya tanau tanau rupagun ondo rayusku pasukon I Dexter Asidi. Pagulu gitenya tanau tanau matang rupagun. Rapitan mayo kapuam pelabuhan Tawau nakapu ra ruo kren dermaga nakabagu lagaan tulu ngopor ngajuta ngaringgit. F-Card mengikang rakan doi matang ru Tawau kosong ra intok panambuluyan kaulayan. Rapitan mayo kapuam pelabuhan Tawau nangapu ra ruo kren dermaga nakabagu mai ara pelaburan suang tulu ngopor ngajuta ngaringgit. Malingon mengikang rakan daran papaugaran rakan doi kargo am nayuk mampasingkot rabal mabuli gumula rapitan mayo raginio. Kosong rabayan matang tayar maritim matang sora igik sirangon Sabah. Sasai nampak talimpunan rakren nakabagu raginio pinatalimpun urut tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor. Pagului raralom balak no Datuk Haji Haji Ji Mindagu karuruo kren raginio rayus mampasingkot rakinon soyo rukandoi mapaintaki raboy limpuangan rukampal am mengingkurang raboy koson magina am nayuk mangeau rapitan mayo Tawau mampau garakan doi rukapal am suang rukargo ondo labi mayo palaburan ondo pinaugar mayara Sabah Ports Sendirian Berhad raginyo koson raralan matimpok tojo ruparintag pagun raralom manalimbagu rakaluayan ru rapitan mayo koson manungka rakasingkatan ru ekonomi Sabah raralom boy mawar. Liliwa raginio tingganai Mayo Surya Capital Holdings Berhad Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan Mindagu pelaburan suang tulu ngopor ngajuta ngaringgit raginio mampakito ragogot boy mawar ru Surya Capital koson mangukop ra rapitan Mayo Tawau reo kaluayan nakabagu onda mabuli mangukop raka tangan bal pantalanan patra oro matong. Ya Mindagu rapitan Mayo Tawau mokon dorakan doi matang raralom manungka rabal rupangin dapuan tayar perindustrian am nyayok pabukatan lolot rupa magunan ASEAN sora igik sirangon Sabah am rayusno mampasingkot raka andaran rapitan mayo koson mangukop raka singkatan rabal rupangin dapuan kapuam bal pantalanan mayo am malingon mengindangan raka singkatan ru ekonomi Tawau am liliut ondo nakenggarno. Festival Kaulayan Sampamagunan Tawau FKAT mengikang rakandai matang rulibung Tawau kosong raintok penambuluyan Kaulayan ondo maikang amon soy tojo. Amniayuk kasagain tojo rumanambului raralom pagun kapuam lisar pamagunan. Dengan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Mindagu FKAT masau keraralan matang kosong mampasimpung rarapu Kaulayan rumamagun ondonan salinut tayar rubulu rasaba.
1: Saya yakin festival ini mampu membawa impak besar terhadap sektor pelancongan dan ekonomi tempatan di Tawau. Masukan pelancong domestik dan antarabangsa sempena festival ini bukan setakat untuk mengenali khazanah budaya kita, tetapi turut memberi limpahan rezeki kepada semua yang terlibat.
0: Datu Haji Haji Jinapabala Bal Ragitio Pat Nampatalimpun Ra FKAT Kamu Poramsa Ondori Namai Rarina Tangan Nasailan Tulung Apor Ngaribu Ngaulun Manambului. Liliwa Raginio Datu Haji Jinapabala Parinta Pagun Rayus Mampain Duo Raralan Matimpok Tojo Amniayuk Inatangan Ondo Moko Sonor Masawat koson mamunduk raguang labi masuang manambului mengira Sabah maganda rabilor manambului Malaysia 2026 ambilor manambului Sabah 2027 nan salinut papakitanan tayar panambuluyan paugaron nakasimpung papakitanan mimpun ramamagun amneok pangikangan rakempen koson mamunduk raguang rarartangan rumanambului lisar pamagunan. Liliwara ginia parinta pagun rayus manungka am mangindangan rapas simpungan tayar rubulu aralelo mantamong rahal ehwal adat istiadat seni am kaulayan sigagama rapagun Sabah. Aralalom inatangan Rabokon Datu Haji Haji Jina Pabala Parlimen Kalabakan kulimanin mengapu rapaparuangan raparuntukan kosan raprojek pamunaan am kasingkatan ra alun-alun. Pat raginoti parinta pagun tatanga mengimansa rabal matang am neuk bal rapapaugaran paguliro kalopoyo papatanawan balon.
2: Banyak program-program pembangunan jalan-jalan raya yang akan dilaksanakan di kawasan ini. Jadi kita mengadakan lawatan kerja pada hari ini untuk memastikan bahwa daerah Kelabakan ini tidak tertinggal.
0: Datu Haji Haji Jitinum bulintok ruinatangan jelajah rakyat Parlimen Kelabakan Amjualan Rahman Madani Radewan Maukaf Upis Libung Kelabakan. Rada lombal Rabokon ionya yok napabala liliut makagayo 400 am 4 hektar nauligan noyo kosonora kasingkatan orau matong rukalabakan. Gitu na kasimpung pambalan ra kompleks immigration, custom, kuarintin am kamian sorabalitan am nayok bayan ondok mampatunggulu rakalabakan am Kalimantan Utara.

Bal rupa sesindanganan kosong rapun rukinon soyo, rupa politik, ekonomi am mamagun. Intoraginya mamagun kimaitin kosong rayus mangikang rabal rupa sesindanganan am mangungurumat lolot rondo ambokon am nyayok manungka rapogonong gogot ono magibit rakasingkatan rapamagunan. Dinginai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Mindagu, kinon soyo ondo nasian rupamagunan pat araginoti matang keran tojo, mulupoyo pat aratanati nakauma rabal rupang kinaman ondo nakasimpung pansasangaran maja, kapaganan ru ekonomi, inflasi, ambal ru asaf ramamagun. Yang napapala bal aragitio pat nampatalimpun raina tangan wacana pemikir tayar pagun Sabah. Bilino pinasukur Menteri Parinta Galama Ampanambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif inatangan wacana pemikir inatang rupa sesimpungan Islam titikop Sabah usia koson raralan matimpok mampasingkat rakaratian rumah magun pasal rabal ondona sauk reginati am geopolitik. Parinta pagun nangyau rakandoi matang rupa sesimpungan sukarelawan koson rarangan kapuam tayar matimpok tojo aralalo mangikang rakasingkatan sosial amnyayok mangindangan ratayar ondo matang indanganon rapagun Sabah. Mangindangan Menteri Ruit Datu Muhammad Ishak Ayub Mindagu gogot uru sukarelawan mabuli magibit rapangulawan monsoy ramamagun koson rabal ondo inalap ru Rotary Club Kota Kinabalu Per Sabah meranan salinut inatangan kebajikan igigilan ampan tamungan rabal ruliliut yang apabala bala regitio aralalom sasai magakan rondom gala nampasaukan kamoporam duo kelab raginio rakota Kinabalu Datu Ishak Nayuk nongompor ragogot ru Rotary Club nampatak radana rapasi simpungan autisme Sabah ampusat Seri Mengasi koson manungka ratayar ondo mokondo ka tangan khas yang malansan katingganayan nakabagu kelab raginio rayus mampalangka rasonor ru kaindanganan ramamagun mayarabal ondo matimpok paguguyan monsoy ampaliso kesukarelawanan. Pupusti sagiluku poyo tano-tano matang rupagun. Rapitan mayo kapuam pelabuhan Tawau nakapu raruo kren dermaga nakabagu lagan tulungopor ngajuta ngaringgit. FCAT mangikang rakandoi matang ru Tawau koson ra intok panambuluyan kaulayan. Kini noyo tano-tano matang rupagun onda tinanda Ridoni Injom intara seksyen tano ehwal semasa ampinaralin Ridainol Daud. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondom.

dan saya ara ronda meroka tulu raka 2 bulan sila ka balu 2024 manom. Paling kurangan mengining rasa ba VFM kasalulan ragu murut pasti sindanganan takau monsoi. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam tulu ngaminit ara rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan. Malupus azan isyak inatangan tanung spot. Am jam ka balu ramaguno mokondo itakaw inatangan rimbay-rimbay nakabago. Kasalulan ragumurut ti mabuli iningon min giura siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu. Am niakra siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa. Am niak mabili kaumaya ramon ra RTM kli. Aras na mengining takapi rondo rimbay intari Jeffrindin Sunggiaw mantangi rakan daman. Iningon tak.

Asna kita makanda ronda pambalan ia gene bal ru gaun orau rasu suav semugo toru kau pisan meteorologi Malaysia kapwa met Malaysia bal ru gaun takau reginati kalo kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuav makondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intora susuav ti suku rarondom ti jadi tumojo pabukat kau Amun baluru gaun rondom raraiti sumugutnya keramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik kepamagunan takau gitu nak simpung niak Kedah Pulau Pinang Kelantan Terengganu Pahang Johor Sarawak amniak sora pagun takau Sabah yono sora Asak Telupit Kinabatangan Beluran am Sandakan am Kudat Kota Marudu amniak pitas balaragitio sukurajam ka siam rondom raraiti tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca arasna gitem kono pia bilin into orang-orangan takaun dan ngatora bilin ilo rondom raraiti kosenintori MM su kan sayan ara rondom DJ paling kurangan MM su kan sen ara rondom gama monsen so kako regiono alili waragino mokone nyak rangan takau i lisu L ngatora bilin no giura TikTok live mai kono kan sayan ara rondom DJ paling kurangan lisu L Mengining tak kapi orang dari Mbain, dari David Joseph, Nasib Rika Matuo. Ini ngontak kau.

0: Pambalan, ambabal at atalay pahalungan na kampinan na sangkul, pahulu, randanon pangkirlanan mo yun, kono po alumpay, at ikolong, ahaw kapwam aulingaw, indulin daro bokon pangkirlanan mo yun. Rayos mayara harang nukarita ondo pinalair mayara undang-undang. Anak ray syarat, amayara kawin uparaturan kampinan pat manding ralorong, ahilong racermin kait, ampamiris. Uli kono cermin na hilong ranaling, pat manding ralorong. Rayos mayara paraturan na sangkul, pat ralisangon. Am tumo, rapat nulampu isyarat alia, kapwa masilaw, am apagkaulu ra ulo na hintana. Ahimpin na suno ra karita pokon, natukir nupaat. Hito nintaran kinabalohino, asaluk akay nibit ra kamalangan. Sumuhot ra paraturan pinalair, ampay ruo-ruo huang, pat sumalin na karita pokon. Paisaili, karita pokon mayra lorong kacamasan. Wawal hino sala kayak tatandu ika katutu na mahuang, yapon ang ibit akpira kapahanan, ra ulun pokon. Pai ahisulisi pralolot nu karita. Kinabalohino akay nibit ra wawal ika onso ya saw kramuyun, am ulun pokon. Alansan ditaka sumiho patang kiralan, baik kampah sumuku, keluluonon kampinan muyun sansulapan.
1: Rasna pabalan kuno yo logoru gata oro rasuswap oro kasa raka talu ari bulan sila kabalu 2026 ti ondo pining kualoru inan industri gata saba LIGS. Susu gata balu ngaringgit onom ngoparam 5 sa kilo. Gata kapingan kalau inuf grade kasa 4 ngaringgit tulung ngoparam 4 sa kilo. Gata kapingan kalau inuf grade karuo talu ngaringgit siam ngoparam 9 sa kilo. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 5 sa 9 sa kilo. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit tulung ngoparam 6 sa kilo. Am gata sikarap saringgit 6 sa kilo. Gini na yung logo rugata oro rasuswaf oro kasa raka talu ari bulan sila kabalu 2026 ti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Am gitu mungkin apa bilin itu orang rangan takau kesan itu dari maksun suakan. Hai kan sayan Rarondo Moro Minggu DJ intori Angkol Maksun intora Kota Belud paling kondangan Maksun Suakan kan sayan Rarondo bukan perangan takau i Jinson Oten siam ngeparam limo Monsoi DJ kono paling kondangan Jinson Oten siam ngeparam limo kan sayan Rarondo mangining takapi Rarondo rimba intori Pidus Narujin ilain malilianan ini ngontakau.

Ida mekondo rondo pembelan ia gine bal ru gaun nakabagu rondom raraiti sumugo turu met Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik ko pemagunan takau gine na kasimpung niak Kedah Pulau Pinang Perak Kelantan Terengganu Pahang Johor Sarawak amniak sora pagun takau Sabah yono sora Asak Sepitang, Tenom, Keningau, Am Tambunan, Igik Kalasaan, Ranau, Tawau, Lahat Datu, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran, Am Sandakan, Am Kudat, Kota Marudu, Am Niak Pitas, Bal Regitio Sukurajam Ka Siam Rondom Raraiti. Arasta mengenai kita kapi orang dorimba dari Al Falahia Vala Rarangan. Ini ngontak kau.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Untuk Binal Talu Ngatampas, Binal Intrabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Am Siov Ruangin Intora Paka Kroka.
2: Jalur Gamilang, Selak Kayuk Sampina Konon untuk menatikan Rana Salinat Batik, Kanyak Rondok Puranu Mokonong Tojo, Batik Mabiru, Malia, Mapulak Amasilau, Rondok Puranu Pasindanganan Nan Salinat Bulu, Pali Sobani, Kapasawan Amta Tandu Kedaulatan Ru Raja-Raja Melayu. Moparamapat Bis Malia Amapulak Tatandu Moparamapat Pagun Ralo Malaysia. Liwa anak bulan tatandu Islam agama rasmi rupa sesimpungan amo param apat pisuk tatandu pasindanganan mo param talu pagun am parinta pasisimpungan. Pondok Takau Jalur.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: operasional inatangan Tano Sport. Masaboy sukan ru Kementerian Perintah Galama am Panambalayan KKTP silaka mopor ramatong ti tim mimbul inan Perbandaran Sandakan MPS FC Rayus Minaya Rapan Tuluan nakasimpung mengatang rapagugulan pabukatan ratim The Parent Legacy X Sabah. Suai Minaya rapagugulan mimbul liliut ru libung Sandakan. Tingganai tim mimbul MPS FC Datu Muhammad Yusuf Kahar mangin topot ragogot raginyo mabuli mangin dangan ratim mompokon soi rapang kuliah nilo ramat tampos ammatanda tojo. Ia tinum rumampatano bulin tokru pagugulan MPS giminula ratim The Parents Legacy X Sabah rakompleks sukan Sandakan. MPS FC namanang raralom pagugulan ragitio Rio Gul Limo Talu. Inina ayok Tano Sport Rondom Raiti.
1: Dasar sukan negara kapuam pemahuangan sukan pemahunan rondo pukut perintah apa singkot ra industri sukan ondo trono amunduk ra rakyat Malaysia mayara activity sukan. Dasar sukan negara umas interpahayaman inumak nu perintah mayara NGO inan sukan, majelis-majelis sukan, usur pengubasan nasawatan kawinu ilo ondo nasungkai. Dasar sukan negara binal radongo perari bulan dan bulan kesak 1900 ngoperam balu ondo nasaukra dasar sukan kawitaka.
2: Tutu, ondo mauligan takau rata tapis kapam harpah. Rakyono langkaya rababas, aset mempaliga gerainan amniak mempatalur rita kau. Pemakuanan rata tapis kosong rababas mempaliga gerainan amniak mempatalur ti intorpaya ra ulun-ulun rutana ti ragalingi ama magun rupa magunan Mesir ampa magunan kina bobogon bulu rata nati ondok mapandai tojo kapam pakar manampakuan rata tapis. Ororeti nanggis rana singkatan ru teknologi, tetapis ti mabulita kau matum kapam pakuanon, ralom bal ru kapsul, titipol malumot krim amnyak timo.
0: Maikat salakakat panguligan ayuk, kanyak tetandu ru identiti takau kosong rama magun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti ra pogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail ra kandoy matang nga ranan salinut kaluayan amindangan takin uru parintah patutuyon maya ra maikat. Mampasauk ra iono mataki selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin riri bakin aligin sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama nga aralalomno pinabatik identiti am longgom takau kosong rasangulun warga negara Malaysia.

Abukat kau amun mokono kau rakan Facebook am TikTok mabili nayo kakau maya ramon live random regeteo ra Facebook live rakan Sabah VFM Vigut am nayo kra TikTok live may rakan Sabah VFM Vigut am rayus mengatora bilin min random rarayti kapam mabili nayo mengatora bilin min gira WhatsApp may ra nombor umang sa siam apat siam umang dulu balu. Rasna random writing mukono takau ina tangan rimbai nakabago mangining takape random rimbai bago intori Steven Jimin kalau sama impain ini ngon takau.

Kulawai ru jalur gemilang kolondo onong no, ru itakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor.

Alia Apulak Asilaw am Otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan nuhuang. Asap na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman nu Malaysia. Rondo pamahunan sinoranan salinut bangsa. Pinakipora libong nu pamahunan. Apakitura huang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Asna kita mukana pe ronda pembelan ia gini Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu kulimanin mangatang ra ronda inatangan ininggalanan ra istiadat Convocation Institute Latihan Kementerian Malaysia Zon Sabah Bilor 2000 dongo paramonom gino raka moporam 5000 bulan silaka balu 2000 dongo paramonom orau ka onom rajam ka balu rasuswati suku rajam ka 5 ramaiti Atangon Giura Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Arasna mukana pia bilin into arang-arangan takau undo nanga tora bilin ni lorondom raraiti kasunin tori Maria Juhan kan sayan ararondom DJ amrangan-rangan kono paring konangan Maria Juhan kan sayan ararondom. Lele waragini yang mukanin akrangan takau i Siti Safira sa talu tulu giura TikTok live mai nang atara bilino kono kan sayan rarondom DJ am rangan-rangan kan sayan rarondom oro minggu ngangai rangan-rangan rasa bab VFM kono paring kurangan Siti Safira kan sayan rarondom gamau ko pana rayu sak monsoon se regiono. Lele waragina mukanin akrangan takau i Julita Margaret gira Facebook live mai kono kan sayan rarondom DJ am rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paring kurangan Julita Margaret am kunin akrangan takau i Julius Wong Wong kan sayan rarondom DJ kono kan sayan rarondom Julius am rangan-rangan gira sabab VFM monsoi kono paring kurangan gini nebilin intori Julius Wong Wong kan sayan rarondom. Mengining takapi orang dari Mbain dari Brenda Henry Vusak Natur. Ini ngontak kau.

0: pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon, itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no, itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo, ika ang iwit ambal ra kalatan, tapi anak ra pangkaratian, na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo, iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Agitem kono po yoranda pamelan, iyo ginia bahagian wakaf MUIS kulimanin mga tangra rondo inatangan ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila kasiam ramatong ti. Kita bukan apa bilin ini orang-orangan takau kesanin dari Ungkiasa Johari Ungkias. Kono kan saya arah rondom DJ Liliwa Mangandoy. Kono paling kodangan Ungkiasa Johari kan saya arah rondom. Am kono ini orang-orangan takau i Palatia Apat Onom Talu. Nengat orang bilin kono kan saya arah rondom DJ paling kodangan Palatia Apat Onom Talu kan saya arah rondom. Kononnya kerangan takawi timbul tawau giura Facebook live main nang atora bilino kanakan sayan ararondom intora baloi kan sayan ararondom ngangerangan-rangan rasa bab FM amniak DJ ondom mangandoi rondom raiti paring kurangan timbul tawau kan sayan ararondom gamau kapana rayusak maliga kragiuno. Mengining tapi orang dari mbak dari Kalsum Bos Polosak Tanga Roralan ini ngontekal.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ora bris wok, yo ginyo senaman monsoy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalon nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon ara lom sa minggu.

Ditemukan oleh Ronda Pembelan, ianya penyantakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah 2026 kulimanin atangon raka talung operam sa hari bulan silaka balu 2026 giura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu rajam ka onom rasusofti am kulimanin para yuson rio penyantakan rahari Sabah 2026 sora rondom ti rajam ka tulu ra rondom ti. Aras nam kono pe bilin ta ora karang takau dan nang atora bilin lo rondom raraiti gira Facebook Live mai ko senentori Florita Losombo Laurentius kono kan sayan ara rondom DJ Monsoy kono paringko dengan Florita Loros Florita Losombo Laurentius kan sayan ara rondom paringko nangan am kononnya kerangan takau i taufat siau ami sabin kangut nang atara wilinai lo ondono gondo konilokan sayan ara rondom DJ am rangan-rangan paring konangan sabin kangut am taufat siau kalau niak malilinan rangan-rangan takau.

Ogiura TikTok Live Mike Senatori Zeve Gimbun Nangatora bilin no konekan sayan Ararondom DJ paring konekan Zeve Gimbun Ambilin intori Dilal Dil Interasi pitang kan sayan Ararondom DJ paring konekan Dilal Dil kan sayan Ararondom paring konekan ulun si pitang Mengining takapi rondorin bay bago intori Florenzo Rabin Ami Juliani Zabri Ali Mananku, ini ngontak kau.

0: Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibn Rabubal Tamadun, Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2002 Pramunong, inintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca raruko negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
2: Nah, kita mungkin pernah beli entar rangan takau entari Jaimit Asiha masaga mambilin ra karuro pabukatno i unggangan akam im, am i sarina sayur am nak ra pabukat-pabukatno gira kampung atan tanomin gama tanomon soy am maligag ayuk ini na beli entari Jaimit Asiha kan sayan rarondom entara karamatoy suk paring kodangan Jaimit Asiha kan sayan rarondom. Lewara geniam kena niak rangan takau i Mayani Emma Abdul Malik yura TikTok live main dengan tera bilino kena kan sayan rarondom paring kuanangan Mayani Emma Abdul Malik. Lewara geniam kena niak rangan takau rabokon yura Facebook live main kosonin tari Peter Gabriel i Elizabeth Bed I Damin Gunting, I Nancy Lian, I Siti Safira, I Ipol Irik. Am niak rangan takawi Rylan Raina, nangatura bilinin lo ondo no gondo, konilokan sayan rarondom DJ Oroka Tulu, rangan-rangan rasabab VFM, monsoy konilo paring kodangan rangan-rangan. Rasna mengenai kita kapi orang dari Rimbai, dari Rimus Sago, Bilin Rasang Kakaan. Ini ngontak kau.

Maring kurangan na gining rakasalula na ragumurut, kasalula na ragumurut na kasukoy na yung rapong porno, jam ka tulu rondom rasuswap, kasalula na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin, paring kunangan amkan sayan ara rondom. Rorim bay kusun pantuleran taka rondom ragitio, mangining takapio rim bay kasa intari Juna Ampalus, Kalo Gagayan Guang, merimbay karo intari Ebi Suhaivi Abir, Angkaus. Ini ngontakau amkan sayan ara rondom.

Belintok kapaganan global ti maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara baru kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: Assalamualaikum kapisan ng antutuang tabi Malaysia Madani. Bayno kinungho iti kabar na kayo ng pulumusan ko, Albia Justin. Kapagulo tuludot kabar-kabar. Dodopiton tawaw karamit dua kren dermaga wagu kigatang turun hapad riyong ringgit. Efkat papagirot tunggungan tawaw sebagai ririkoton kotombuluyan kobasanan. Kabar poin penuh. Dodokitan tawaw karamit dua kren dermaga wagu mayakopo puan kigatang turun hapod riyong ringgit. Insan-insan papagirot kohimboguyan kapapanahan kargo om papoingkawas kohimboguyan dodokitan dilo sebagai susuangon maritim tagayo id tisan kosilahon Sabah. Kantakan kapohimaganan kren wagu dilo pinapanaw di Boyon Montiri Datu Sri Panglima Haji Haji Jinor. Pagulu ide suang beberosan daw idatu Haji Haji Ji Minoboros. Gedua-dua kren dilo pikikiro kepoeng kawas karaja peposikap timpu keturugan kapal om mengingkuri timpu magandat. Suai ke ilo ngapa panau dit adadokitan tawau papanau karaja kapal om ginumu kargo adit lebih agayo. Kepopuan di pinapanaw maya Sabah Port Sendirian Berhad di lo isolang tosenong perintah pogun id salom popin wagu infrastruktur pelabuhan. Montok menokodung keburuan ekonomi Sabah id suang timpuh tanaru. Damot di lo id penerikohan Surya Capital Holdings Berhad Datu Sri Panglima Abdul Rahman Dahlan Minoboros. Kepopuan turun hapad riong ringgit dilo papakita kampayon tegirot timpu tanaru Surya Capital. Montok memagunap dadakitan tawau miampai kesusukupan wagu id kanu menumboyo kegunaan kadagangan id timpu rumiko. Minoboros isyo dadakitan tawau papapanaw tanggungan kiguno id salam manakadung kadagangan Kaparagatan pemerunan om piramutan na kayonon id tisan ko silahon Sabah. Insan-insan papengkawas ko himboguyan dodokiton montok menumboyo keburuan kadagangon om manakodung kuma keburuan ekonomi tawaw om kayonon posarili dilo. Festival kobasanan sumpamagunan tawaw FKAT papagirot tonggungan watas tawaw. Sebagai rerikotan ketembulian kebasanan dit osenong, om kepengimbayat tutumam buluin nakayanan om labus pogun. Boyon Montiri, Datu Sri Panglima Haji Haji Jinor Minoboros. Efkat nosilih timpohon kiguno montok popokito, kebasanan mogigion mogi sesuai tinaru id Sabah.
1: Saya yakin festival ini mampu membawa impak besar terhadap sektor pelancongan dan ekonomi tempatan di Tawau. Masukan pelancong domestik dan antarabangsa sebenar festival ini bukan setakat untuk mengenali khazanah budaya kita, tetapi turut memberi limpahan rezeki kepada semua yang terlibat.
0: Datu Haji Haji Ji Minoboros dilo antok pinapahimagon FKAT kumohopada miso it rinamai miampai kinorikatan lebih turun hopad 2000 tulun. Damot dilo idatu Haji Ji pinapailah perintah pagun tumilombus papapanaw ninggi saman apabayan ngai kampainoh apabayan kiwaya takawas. Ilona pangamontok mangimbayat lebih gumututu mambului rumikot id Sabah kapitanud miampai di taun Tumambului Malaysia 2026 om tahun Tumambului Sabah 2027 turu. Mogi suai ke poin tutunan ketumbuluyan papanahon kampai na mimpau tinimungan tulun om kepegiratan kempen mengimbayat kerikatan tutumambului labus pogun. Suai ke ila perintah pogun ngatumi lombus menakadung menguhup keisan tinaru Ida salam karaja manamong hal ngawi tadat seni om kobasanan ngawi id Sabah. Ida suang ababayan it misuay pinapoylo hidato hajiji Parlimen Kalabakan pikikiro karamit pamaruhang kobian montok di project penginsanangan om kuburun talun-alun. Babayan aditi, perintah pogun mamaso menerisid magintong di taguangan kapagulu om bagian kapapanahan pogulu papaharo kapailan.
2: Banyak program-program pembangunan jalan-jalan raya yang akan dilaksanakan di kawasan ini. Jadi kita mengadakan lawatan kerja pada hari ini untuk memastikan bahwa daerah Kelabakan ini tidak tertinggal.
0: Datu Haji Haji Jirinuba kepihandat ababayan jelajah rakyat Parlimen Kelabakan Om Kadagangan Rahma Madani idwalai titimungon pengukab tupis watas Kelabakan. Ida tiroy tanit suay pinapoyloh isyo kayonon kaginayo 404 hektar na ilano montok kaburuan timpu rumikot Kelabakan. Kampay na panuridangan kompleks imigresen, custom, kwarantinan mkotingaligan id piwalitan om nagiralan wawayan papiramut dot Kelabakan miampay Kalimantan Utara.
3: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Pisa na pangagwas sa kagiratan politik, kaburuan ekonomi ang kasasagitan magigyon. Manta dila angatan at magigyon ngawi na tumilombus, papagirat pisan, magipapantang ang manakadong tikid-tikid karaja dit kapagawit kaburuan pogon. Boyan Mantiri datus ripang lima Haji Ji Haji Nor, kataranangan ang piuludan dit kiharo. Ida pagunditi dot paino apatut agatangon, lalabi na onto kataguang pamagunan dot paginumbalan kampaino. Kawawayon talasu, kabalingkangan ekonomi om kantakan kadat. Yaw na po nga minanahak babarosan, pinapahimagon, ababayan wacana pamikir na yatan pagun sabah. Babarosan daw dila pinalombus, dit Mantiri parinta na kayunon om kawalayan, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ababayan wacana pamikir nuludot katinanan Islam patutungkop as Sabah usia sebagai timpohon kiguno montok papayang kawas karotian dot tinimungan magigyon umadhal timpu bayno om geopolitik. Purinta pagun manahak kakunan kumatanggungan kaisan misa sendiri sebagai tamalot strategik idisalam papagirat keburuan sosial o monghup tinimungan dit mamaguno id Sabah. Monghup Mantiri Kausinan Datu Muhammad Ishak Yaakob Minabaros, suguta kukagu. Monghup Mantiri Kausinan Datu Muhammad Ishak Ayub Minabaros, ninggisaman misa sendiri kanu magawit kasimbanan dit osanong kuma magigyon bagal dit pinapanaw dot Rotary Club Kota Kinabalu Pearl. Maya magisesuai ababayan kotundunan pelajaran om pemogompian kayonon posarili. Yaw na pangaminan hak beberosan idakantakan makan totuong gala kapasilihan kepada mduo kalab dilo id kota Kinabalu. Datu Isyak nga mamarayaw na gidit ni gisaman dat kalab dilo id pinapatahak kausinan kumad kaisan autism Sabah amlongkod asirih mangasi sebagai sokodong kumantinimungan dit mamaguno kogunon pinatamod. Pamaruanan wagu kalab dilalansano na tumilombus, papain gaya waya surupo kumad magigyon, maya inovasi pisokodongan tosanong om sunduan misa sendiri. Lobi 5,000 jemaah nakurikot id ababayan kampung Paris berselawat kumoduo nakapanaw id kinabatangan. Panurikohan mangulud Muhammad Arifin untuk rubawa Minabaros ababayan dila nakadimpot dituhantolan sebagai timpon papagirot ukuah id tanga magigyon Islam. Kinaburuan ababayan dila ngamantad nagisakadung ang panghupan magigyan id akayanan dit kamayan. Minabarasi Muhammad Arifin bagian daw kiangkab papatilambus kantakan dilo montok kumotalu. Ababayan dulu dat kalab pacuan 4x4 Paris kinabatangan dilo. Nakanun sa kadung mantad kopisan hal ngawi ugama Islam pagun Sabah miampai kinaparikatan dit mananahak beberosan nain tutunan i Ahmad Dusuki Abdulrani. Ida karikatan spot o kamantirian perintah no kayunan am kawalayan KKTP tulan kahapad aditi itinimungan bola sepak puruan kakadayan sandakan MPSFC masagan papapanaw pinsingubasan kampay na papaharap yalan miampay ditinimungan The Parent Legacy X Sabah. Suai ko tumanun pialan bola sepak id pasarili sandakan. Penerikahan tinimungan bola sepak MPSFC Datu Muhammad Yusuf Kahar otumbayaan. Ninggisaman nila kano menguhup dat tinimungan menginsonong keluhion om mamalan pemamain dit aulud. Iyaw na po nga rinuba magaganog kabar id pialan MPSFC sumap tinimungan The Parents Legacy X Sabah id a complex sport sandakan. Pialan dilo nalantoy MPSFC 5-3. Ida pamupusan suguta kukagu ititulo dot kabar-kabar.
Dodok ito ang tawaw karamit dua kren dermaga wagu kigatang turun hapad riyong ringgit. Efkat papagirot tanggungan tawaw sebagai rikoton katumbuluyan kobasanan. Ingka ka nakabar dat pagun nulo di Doni Ijom manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Rina Salutan Monto Keselimbahan Tokou. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan akon kanopo ko karamayan nga panokotanda penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misampuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Ya tapi kau bantu kapelan itu ida pogun toko data bandar tinggal nak kerja na jam kau siam telu na pada matu telu minit ada tu tua. Amit kau ngayat tawan ruputan kau ngayat tawan tapi na kau madibut meninggalut dari toko pegat rasam data sapo antakanin penang sipitang tenam kuala penyu bofet keningau om tamunan sampai na iti rahat aku tenebon sandakan telu pid baluran kontok teka kampai nagi iti wilayah pisum puruan Labuan. Kawaya-waya madibut maning garu dit kapagawit rasam data sapaw dit tabi na ikaw. Antakan gisam data jam kapada madua pitang atuang adat akota lutulan at kawalu dit taon 2020 pada manang. Tapi nak kau i desuang tak kau tulan dat kau walu di tepi nak kau. Kami ada timpu pemaramayan di ti tulan dat kabansan. Tapi nak kau kanono apa kiliho tak kau iti bandera montok di ti pogun tak kau pogun Sabah am nagi pogun dat Malaysia. Terima kasih dengan semua sudman tadi Thomas Atiu nung anailan kuda kali tiam sudan dan itu sinding man tadi Siti pah iti odoi tipah kali tika nau kinong hantu kau.

Kapon sigaw na kayo, dit mamaso, dat umano, dit ka sa limbahan na tokaw, amit ka sa limbahan tokaw, antok na taba na dit, ngamilo naman do kayo tanu do, maya dit, TikTok Sabah VFM, maya nagi dit, live.facebook, amamu nagi alihuan, RTM, click, nanuhit, labi kiguno, nga, milo nagit orang o, maya dit, Astro, walu, turu aso. Ya temeniko witi kepelan hakarait aditi ababayan Sabah berselawat 2020 pada manam Kuharo antok aditi ke 6 tulan dat ke 8 Diti tahun 2020 pada manam Antok atadau dat ke 4 Ketimpun jam ke 8 telunah pada tatua Id Dewan Sri Sulaman Tuaran Aku mada kayu ida tening da tuaran teka pengyon ida tuaran asiwat kono may record mangai pangaramai diti Sabah berselawat 2020 pada manam Pada mereka sinding manta di Larry Boy so sinding id boros dot rungus magihim da katagan kaditikano kinong hatokaw

Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke apa duli. Karait ke ngayad tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romuto no piromutan, siam tersisikap. Pisau kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulon no, ketinggaligan nyawa. Pason, mantan kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

Pokiliho jalur gemilang id walai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita nok-nok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, amontok sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kita beri kau suang toko jam 2.2 mayat di tidak tiga selimbahan. Kita beri kau untuk ditimpu di tinga. Komendat aso pagi roman toko. Nah, makin nongol toko nopo di ti. Sinding-sinding dat kalangadan. Manku ponyo at sinding-sinding dat kalangadan. Selinai dat senjam di tiga som kopogulu korekotat jam kopermiso dat tuo. Amba sinding man tadi. Jeffrey Kusingan igaman mo boros turang putih karitika nau kinong hotoko.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepompit kompetensi digital om kotoronongon. Menikid susumikul manting kanano mama gampot. Rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan. Sosio emosi om physical dit osonong.

Timpalan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2020-2035 Miampai tema Merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan ke perregisteran tumanud kasagaon kinawo, montok kesuangon, kumah daraja koiso.

bisa nang ana tutong kumadi atau Patsiao Relan Rene Josie Mindong negi kumadi Charles Lojinon Nancy Lian kepisan nang ana tutong kumado kayu kumana gidi Julius Wong kepisanangan aku Sabah BFM kambalutan ngawi kadi Julius Wong diti. Ya tapi kau kumado kayu di timpu diti pengin karaja antok nut bana diti kepisanangan papamanau data karaja ponsi kau tu makin ngau diti keselimbahan atau kau. Ya kepisanangan data tuang kumadia narumbai pita mantar segaliu disandakan. Kepisanangan tutuang tadau dat aku turu kumatan sanan tambalut-tambalut Sabah BFM. Dari nombana pada timpu di tialan sanda terima id kelidasan. Tabi piwa basanam kumado kayu tambalut ku ngawi kadit tepinai narumbai diti. Patut ni kau sinding mantadi Dixon Jailis iti guminawoh aku kaditikan aku kena ngawat kau.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 3000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2000 3000 5000 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amua hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hoki liho jalur gemilang id walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo, kokaramayan, apano katanda, penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Kailah kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantad bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1900 waluna pedem walu.

Suka dua guna po ngapa pagirat pisempuruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun. Kepiandut pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kotokau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan utaranong in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: Indak lano, mangkuat lalai ngerate. Atan kita magubuyuti kon.
1: Nindalom takor magubuyuti. Intol poyo ragalingi. Am gitio nasaok merah rono kaulayan takau. Mulu poyo belintok mampalanau, manindal, manantau, mangintangwang, maparilikya, amasuang poyo kandoy ondo magat. Ganak ka abikru malayo tira. Mamano kilimon takau. Magat no sanin takau. Magubuyuti ni ayup. Koso na mamirot per pabukatan takau. Am gagama no maguguyuti rayus takau atangon. Maragi niyo rayus mangirot per pabukatan takau. Kabal upana ng suay rabuluang ugama.

Gula, akasip kapio, nintaran anak rapun, koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, angibit ra aruwal kencing manis, pansor nulumbak asawat, lomok nuinan ra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon anginum rasungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nusanggalas inumon. Katalu, kapulingon, angakan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin angakan ra akanon amis, rapat mar angakan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula, kapuam ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, angin vetra inan apihah.

Ilalain mangan sakra talo. Talo maloy majamalan aranan salinut kuman mulupoyo ondo ininggalanan ras salmonella. Iono mangkinibit raman salom kumotok soratinai am gino am pangara. Intoraginyo ilain tojo rio kalopoyo mambali. Bacaan label rumokondo. Talo kalo nabak, bukrut talo kalo linumata, talo kalo motong. Intoraginyo membali ra talo sumugut raka tangan, paulion talo ra intok matimpok, baguin talo bagu bulin. Kansayan ruakanon tanggungan, takau ngangai. Bilin ragitio intoramon RTM, teman setia Anda.

Sunuk rekasaukan dako param talu ariburan sila kalimo 1906 am siam Majelis Gerakan Negara Nembal ara Falsapa Negara Moligan ara Rukun Negara Rako param talu ariburan sila kabalu 1903 Rukun Negara binatikan rakoyan mangunsu rakan sayan Dewa Magun Malaysia. Lima prinsip rukun negara ti, ya genio, kepercayaan kepada Tuhan. Kogonong itakau unsuon, mokonora ugama ampangin tapatan sigikama, kosan sumau kera ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja, ya genio tinggal airu pemagunan takau. Pator gemagayak takau ra raja, pun ruka singkatan am kedaulatan ru pemagunan. Keluhuran perlembagaan. Pogonong ita kau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah kua rukun negara dipenetikan. Mengurumat amam palio, mak raginio mengaru rakan sayang Dewa Magun nan salinut bulu. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang eginia sistem undang magalung rakan sayang takau. Ita kau mabuli mambal arat tanak panah longgom takau, amun kalau manggal arat undang-undang ru perlembagaan. Kosopanan dan kosusilaan. Iono titiu mengaruh reta kau ti malungan am titiwon masau kera ulun matanda mak ragine ita kau manirong rama magun ondok menghormat am tumutun de kau layan rondo ambokor.

0: Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talunga Tampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsio Ruangin Intora Paka Kroka.

0: 明日は会うと思います。
1: Izoi Clarice Panormantad Papar, Tomoimo Miampai Kesimban Bos Kadazan, Sabah VFM, Noikot Binasi.

0: 明日は会おうと思います。
1: Pasik-pasik-pasik. Mungkin ada persembahan Bos Kadazan Mazhar Radio Malaysia Sabah VFM Naikot.

Ya, tapi kau ngapain kan aku zo mantadi Jivili Josephine Lontuis mungkin dah podi nangku. Oh, minum kau vitamin kau dah jam kau nom apa dah 4 minit dah dong sebab date pogo nato kau. Om kau tahu dan kau mas, saya vi tambahut. Om, tapi nai di ma masuk makin ngau om mintong mazadi ti live di TikTok sabab VFM dah dong sebab di ti. Om alamai no tambahut dah dari ti di ti dah magisi simbah. Teka magipa pason. Ama ketawaran iki kumasa ya vi tambahut di ma masa mungkin ngau doi da ketahuzan dari Facebook do Saba VFM. Amihana ingko na pa lahan nga video zu na mungkin ngau diti kesaimban do bos kadazan tapi naik kau. Maza petai dari da ketahuzan dari radio si zam ngau pedom duvo titik tu FM teko maza dari da TikTok do Saba VFM om lagi maza dari live dari Facebook do Saba VFM. Om lagi maza dari RTM klik. Masa aku nge-gida mungkin ngau do kusahimban do Saba VFM biti. Om lagi ikupayahan do kapabago. Kapasa aku do bay no. Kapasa na di do mungkin ngau maza dit kota husan dit Estro Vahu 2 ISO. Kutinay ngau. Om paguhuy do ong ngau tako iti abal id pogun do ikut pa jam. Konom to 4 minit do nong subab. Ano bahayt mamahis wago do. Kinapa miyampai diti hozo ngavi no hood mentok talaw bay no hozo do sumusut do ongaw do toko hozo mentadi embeli maidon tinong kisadan sutanon hozo mentadi Julius Mijonok joget kalamazan pisasavan nga puhuy ni no kinang otoko hozo mentadi Daphne Shalin Albert gompizon ku piyombo hutanto kusayimban bos kadazana.

0: 話明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuidong dohong konsat
2: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikid tadao
5: i-pointunud in RTN Nopo.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Medani. Nyampai kodogo Peter Claudius Jokinol dari Abal Mantat Sabah VFM. Kepaguhun pengatuhu da Abal. Nokotai mo o lolokiton tawau duvo kren dermaga kapavagu kigatang tungopod lizong linggit. Efkat kapavakas tenggungan tawau sebagi ti koton kotombuhuzan kau basanan. Om debay na kinungo dizu iti Abal poimponu. Nakotoy mo o lalakitan tawaw do duvo kren dermaga kapavagu maza kapopuvan kigatang tungaw pod lizong linggit. Ino na po nga kapavakas tangazan kapunayinan kargo om nagikanu di monong kitapong o lalakitan diti sabagi susuangon maritim tagazo itisan kohisaon saba. Lamay kapatimpunan do kren kapavagu diti pinaymagon di Vozon Montili datu Sri Panglima Haji Haji Jinor. Paguhuy diho dahit boboson disido no boss di Datu Haji G dudu vokren no komoy no po nga pisosomo kapabu kapahobusan kalaja kaposikap timpu tumug o kapal o manguang timpu magandad om nagi may kanu o lalakitan tawaw monoynat kapal om ginumu kargo di hobi agazo kapopuvan ni pinanjul mazado sabah pot sendirian berhaditi no po nga hang paguhudan ohud do kapalintan pogun mantok kepain vaguvan kagaganapan lolokiton mantok menakadung kasunizon ekonomi Sabah dai timpu tahaid namot dino na bos di Panikon Surya Capital Holdings Berhad Datu Sri Panglima Abdul Rahman Dahlan kepopuvan tungo pod lizong linggit na podino nga kepokito tanggungan timpu tahaid do Surya Capital mantok momogonop do lolokiton tawau miampai komatan di daun kevavagu ikanu memanu kepakianuan pinagangan doi timpu di homikot. Nobos disidoh kiguna tanggungan do lolokitan tawau menokadung pinagangan kapagatan pemaunan om nagi pionitan bogizan itisan kohisaun saba. Om nagi kanu papoing kavas tangazan lolokiton montok memanu kasunizon pinagangan. Ikapanakaday kumadait kasunizon ekonomi tawau om kinaizonan itposayhi daudino. Kalamazan ko basanan som pemogunan tawau FCAT kapavakas tanggungan do uvang tawau sabagi ti koton ketembuhuzan ko basanan dikiva kapakasan do mokongo. Om nagi nakasuang dait ginavo do tutumambuhi suang pogun om nagi habus pogun. Nobos di Vozon Montili datu Sri Panglima Haji Haji Jinor ada di impon kiguna o FCAT montok papaintutun tungkusan kaubasanan datuhun ngavi di no season o tinau it Sabah.
1: Saya yakin festival ini mampu membawa impak besar terhadap sektor pelancongan dan ekonomi tempatan di Tawau. Masukan pelancong domestik dan antarabangsa sepenuh festival ini bukan setakat untuk mengenali khazanah budaya kita, tetapi turut memberi limpahan rezeki kepada semua yang terlibat.
0: Nobos di Datu Haji GT untuk pepetimpun da FCAT konjulan ke opoda miso ina tandak miampai kina tindapan da hobi tu ngopod ngaibu tutu membuhui. Namot di no pinaintahang di Datu Haji G tihombusan do kapalintan pogun o pangunsub ababazan o mababazan di Kivaza Takavas. Montok maninong do hobi ginumu tutumambuhuy kumadait Sabah kapahud miyampay taon tutumambuhuy Malaysia duvangayambu duvang padamanom om taon tumambuhuy Sabah duvangayambu duvang padamtu. Magisusuvay kapain tutunan ko tumbuhuzan do papanaon kampay no di daun community om nagi kapavakasan kempen montok moninong kotindapan do tutumambuhoy habus pogun. Suvay man tadi no tihombusan sokodungon do kapalintan pogun o koisan tinan doit pinggisaman mintamong do ahal ngavi kadadato seni om kaubasanan ngavi deho it Sabah. Doit ahal di kogompit pinaintahang di Datu Haji Haji Ji pisosomo kotoimo o paliman kalabakan tatamba usin po bion montok project mengumbasi om kapanadan talunalun. Babay no ditih maso ko pelintahan pogun menoihi di paguhuonon om nagi tonggungan ko ponjulan paguhui paintahangon ino.
2: Banyak program-program pembangunan jalan-jalan raya yang akan dilaksanakan di kawasan ini. Jadi kita mengadakan lawatan kerja pada hari ini untuk memastikan bahwa daerah Kelapakan ini tidak tertinggal.
0: Natu hubungan I Datu Haji Hajiji kopiando da babazan oitan jelajah rakyat Parlimen Kelapakan Om Kepobohizan Rahma Medan.

0: Kot do Kalabakan. Kampay no kapanadan complex immigration, custom, quarantine om kumahigan itpivohitan om nagilahan ipopionit Kalabakan miyampay Koibutan, Kalimantan.
1: Kakalko po, makinamo apal itpogun.
0: Apal na po diti nga sumahimbaw mantad Saba VFM. Pisompuva na po nga ontodonon pinantod politik kapagkangan ekonomi om kapagkangan tuhon ngavi. Mantadi no, nangata no tuhon ngavi tumihambus papavakas pisompuvan magipapantang om monokodong do potitikid pinggisaman ikopogovit kumadait kabuon pogun. Nabos ni Vozon Montili, datusri panglima Haji Haji Jinor, katanangan om pihumagan inopiumanan no pogun na babay na diti apatut hogon. Hobi na onto kotoguvang ovinon na havan kampay na pisangadan kubahingkangan dahil ekonomi kain sabaton hogo om kotainan om nagi kosusan sandat daun tuhun. Nabos di sida ontok pinapotimpun da ababazan oitan wacana pemikir nazatan pogun saba. Boboson di sida pinahumbus ni Montili Koplintan kinaizonon om pumuhaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ababazan na paditi nga nazo do kaisan Islam patatongkop Sabah tay Usia sabagi impon popobu kapamalotean na tuhun ngavi kokamoy ahal potitikid timpu om geopolitik. Manongku au gigina ako palintan pogun tanggungan do kaisan mananakaday sabagi kaluang strategic dahit kapavakasan katundan sosyal om nagi manakaday tinimungan di mamaguno id Sabah. Nabos di panakaday Montili Kosinan datu Muhammad Ishak Ayub pinggisaman da mananakaday no po nga kanu magovit kosimbanan tavasi kumaday tuhun ngavi miaga di pinanjul do Rotary Club Kota Kinabalu Pearl Sabah. Masa magisusuway babazan katundunan belajalan om pononduhyanan koizonan posoihi nabos di sida iti di lamay makan sadop gala kapumadadizan ko opodamduvo kolob na kumoy it Kota Kinabalu. Nazo di datu isya ko pinggisaman do Rotary Club papavaza kosinan kumadait koisan autism Sabah om hongkod seri mangasi sabagi ko sa kadungan kumadait tinimungan aw sangkuo kadansaan. Ahansa ni sido ko pamuanan kavavago kolob na po dino nga kanu tumihambus mangingazo vaza ko tainan kumadait tuhun ngavi maza ko pointutunan kumadait tiso om tiso di daun kavavago pisa kadungan paghudan ohud om sunduvan mananakaday. Hobi himangoy butuhun na katindapaw paposindak na ababazan oitan kampung Paris Berselawat konjulan koduvo inakanjul it kinabatangan. Antok katubangay na manunuat abal na bawas di ponikon mangazu Muhammad Arifin na dimpot at tuduvon na ababazan na kumoy sabagi impon kapavakasan pionitan ukwa na itiso om tiso na tuhun ngavi Islam. Nang asantavasi da ababazan na kumoy nogi nga asil ko sa kadungan om nagisakaday na tuhun ngavi it kinayzonon na kumoy.
2: Itu tujuan utama kita. Lagi satu, tujuan kita mengadakan begini adalah untuk merapatkan ukhuwah antara sesama umat Islam.
0: Nobos di Muhammad Arifin kihizal batinimungan di sidoh papati hombus da kapangazuvan dalamay na kumoy montok timpo katahu. Ababazan nazo da kolob apatut sugutoku. Ababazan nazo do kolob apat buhanday Paris kinabatangan diti nakano ko sa kadungan do kopisan ahal ngavi ugama Islam pagun Sabah miyampay minagahap di mabobos na intutunan Ahmad Dusuki Abdul Rani. Minduduk spot komontilian kopalintan kinaisunon om pumuhaminan KKTP Wuhan koopod Mikot. Maso minggisong papapanaw panginabasan o tinimungan Mimbul Council Kakadazan Sandakan MPS FC kampay na mga zo pihavanan piambahutan miyampay tinimungan The Parent Legacy X Saba. Subay ko mamung na pisintaguan Mimbul Posoyhi Sandakan. Kikahansa na ni Panikon tinimungan Mimbul MPS FC Datu Muhammad Yusuf Kahar pinggisaman na po dino nga kanu mangumbasi pamainan o monodok kalalahano pamainan di Ohud. Natubungan ni sino ng manunuat abal untuk pihavanan MPS FC miyampay pasukan The Parents Legacy X Sabah it complex spot Sandakan. Biawan Nandi.